Lagu dari Joshua Oliver dan Maria Hutahayan, Sursar. Sursar dong. Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ranaf ya. Di selamat pagi teman Pro 2. 26 Juni 2026. Hari ini kita coba mengulik ya. Kita memperingati hari apa aja nih. Yang pertama, berdasarkan kompilasi informasi dari berbagai sumber media nasional, terdapat sedikitnya 4 peringatan utama yang jatuh pada tanggal 26 ini. Yang pertama adalah Hari Anti Narkotika Internasional atau biasa disebut HANI. Ya, ini peringatan global paling krusial. Momentum ini diinisiasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 42/112 pada tanggal 7 Desember 1987. Tujuannya sih untuk memperkuat aksi dan kerjasama dalam mencapai target dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Di Indonesia aja sendiri, Hari Anti Narkotika Internasional diperingati secara masif ya setiap tahunnya oleh Badan Narkotika Nasional BNN bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengampanyekan gerakan P4GN ini, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ini demi menyelamatkan generasi masa depan bangsa. Hai anak-anak muda, jangan lupa ya buat kamu untuk selalu mawas diri, menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, apalagi ya yang namanya narkoba, narkotika. Yang kedua ada Hari Internasional yang mendukung korban penyiksaan. Teman Pro 2, peringatan ini disahkan oleh Majelis Umum PBB juga sih pada Desember 1997 untuk menghapus secara total praktek penyiksaan di seluruh dunia serta memastikan efektivitas fungsi konvensi menentang penyiksaan. Hari Pendingin Sedunia, ini yang ketiga nih ya yang kita peringati pada hari ini. Ini kita beralih ke sektor teknologi dan sains. Peringatan internasional ini tuh didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat global mengenai peran vital industri pendinginan, pengkondisian udara, air conditioning, AC, serta pompa kalor dalam kehidupan modern. Dari teknologi pendingin yang memainkan peran besar dalam menjaga ketahanan pangan ya, hingga kenyamanan ruang kerja, mendukung sektor medis juga ya. Peringatannya sengaja dipilih pada tanggal 26 Juni untuk menghormati hari kelahiran fisikawan legendaris yang bernama William Thomson atau yang lebih dikenal sebagai Lord Kelvin. Pada 26 Juni 1824 ya adalah kelahirannya. Lord Kelvin ini merupakan penemu skala suhu termodinamika absolut yang menjadi pondasi dasar teknologi pendingin modern. Kita bisa bayangin dong kalau tidak ada yang namanya lemari es, kulkas, AC. Kemarin aja aku hampir gerah banget ya kalau udah mati listrik, AC gak nyala, yang biasanya udah dingin, adem di tempat tidur, ini gerasa gerusuh, ya keringatan, tidur gak enak ya. Syukur aja dari adanya Hari Pendingin Sedunia, kamu tahu ya anak muda, Palangkaraya khususnya tuh, bahwa ada fisikawan legendaris yang bernama tadi William Thomson ya, yang menciptakan
penemu skala suhu itu ya. Jadi diperingati sebagai hari pendingin sedunia. Yang terakhir, yang keempat adalah hari piagam PBB ini, teman Pro 2. Bagi sejarah diplomasi modern, ini memiliki arti yang sangat sakral ya. Pada tanggal ini di tahun 1945, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini resmi ditandatangani oleh perwakilan dari 50 negara di San Francisco, Amerika Serikat pada penutupan konferensi PBB tentang organisasi internasional. Tanggal 26 Juni merangkum berbagai dimensi penting dalam kehidupan manusia. Jadi melalui momentum tadi yang udah kamu dengar, ada hari anti narkotika internasional dan hari mendukung korban penyiksaan ya, dunia diingatkan untuk terus berjuang melawan ancaman narkoba dan menegakkan kemanusiaan. Kalau di sisi lain, perayaan hari pendingin sedunia dan hari piagam PBB mengajak kita untuk semua agar mensyukuri lompatan sebuah inovasi teknologi, sekaligus juga merawat komitmen perdamaian global demi masa depan yang lebih baik.

92,42 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranaf Tobing di Spada. Ya, tadi kalian salah satu tim mana nih? Ya, untuk sarapan pagi, tim bubur ayam, tim nasi uduk atau nasi kuning, atau tim praktis ya. Meliputi roti bakar, sereal, atau sekedar kopi dan pisang. Oke, aku bakal baca dulu komentar yang udah masuk ya. Ada Kak Tina di Jalan Darmo Sugondo. Dia pilih tim bubur ayam nih, Kak. Karena memang sih pagi itu nggak usah sarapan dengan yang berat-berat, katanya gitu ya. Cukup bubur ayam aja. Ya, makasih buat kamu. Ada Marita Sitorus. Apa kabar nih Bang Ranaf Tobing? Kabar baik, Marisa. Bang, aku sih penyuka bubur ayam, tapi kadang-kadang aku juga suka sarapan dengan nasi uduk. Ya, makasih ya tanggapannya. Ini next lagi di 0811523924 teman kita yang punya nama. Oke, Yeni ya. Yeni ada di Bukit Raya. Yang praktis aja sih aku cuma ngopi dan makan roti. Oh, itu aja. Ya. Ada Kak Dena. Halo semua Pro 2. Ya, halo juga. Aku cuma bubur ayam, Kak, gitu. Ada lagi nih yang udah gabung ya, teman kita Kak Gisel. Nasi kuning aja. Itu favorit aku. Yeyo, Kak Yeyo di Jalan Cilik Riut kilometer 9. Wah, kalau modal kuat sampai siang sih aku pilih nasi putih aja ya. Ikannya telur. Lauknya telur gitu. Nah, satu lagi nih yang praktis aja, ngopi sama merokok pagi-pagi udah cukup buat sarapan. Cie. Kirain tadi rokoknya ikut dimakan ya, dikonsumsi. Enggak ya. Baiklah teman Pro 2, itulah tanggapan dari kamu-kamu yang udah menjadi tim bubur ayam, tim nasi uduk atau nasi kuning, tim praktis ya. Semoga apa yang udah kebiasaan ya, gaya hidup kamu ini membuat kamu menjadi sehat ya, dijauhin dari yang namanya sakit penyakit. Tapi kalau kebiasaan buruk, dikurangi dulu deh kalau emang gak bisa diberhentiin. Itu aja sih. 0811523924 yang udah atau barusan gabung, nanti Ranaf bakal bacain lagi ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, radionya anak-anak muda Palangka Raya.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: aja.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih

0: Mania Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi, dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Rico's going crazy.

Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengarin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Gimana pagi kamu ya yang udah duduk di kursi panasnya di ruangan kamu, atau masih di depan teras depan kantor, bahkan masih di kantin nih buat sarapan pagi. Ya, yang sedang lagi ngantar ortunya ke pasar, wah bagus banget nih. Jadi anak yang berbakti bagi orang tua ya, dengan tindakan kecil seperti itu tuh orang tua kamu pasti bangga punya anak yang mau disuruh-suruh ya kan ya. Tapi kenapa sih kadang tuh kita tuh lebih senang disuruh orang lain ketimbang disuruh sama orang terdekat kita. Aku juga ini ya, mikir juga gitu ya, kenapa kalau disuruh sama orang tuh cepat aja sih, tapi kalau sama ortu sendiri tuh agak lambat, bukannya enggak gitu. Nah, oke, okay. Mungkin kita harus introspeksi diri, apa nih yang kayaknya ada yang keliru ya. Kalau bisa sama-sama, kayak kamu sekarang nih udah punya pacar gitu ya, lebih asik sama pacar ketimbang sama ortu gitu. Oke, okay, yang lagi sakit, nah sekarang badannya lemas ya, gak bisa beraktivitas, jangan dipaksa, ntar malah makin sakit. Jadi buat kamu, kudu harus istirahat dulu, jangan lupa berobat ya. Kalau udah mendingan, udah sembuh, nantinya tuh bisa beraktivitas lagi. Yang penting pikiran kamu jangan kesana kemari dulu deh ya, jangan gerasa gerusuh, istirahat, minum air putih, minum minum obat kalau udah pergi ke fasilitas kesehatan. Oh iya, sekarang ini di rumah sakit aja fasilitas kesehatan tuh udah banyak banget ya teman Pro 2. Kamu juga bisa kontrol ya, tentunya sebagai seorang pasien. Nah, juga di rumah sakit nih buat teman Pro 2 untuk pendaftaran ya, kayak BPJS kesehatan tuh udah pakai ini ya, pendaftaran online menggunakan aplikasi BPJS gitu. Oke, teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk bantu ortu kamu yang kayaknya kurang paham ya mengenai teknologi saat ini, untuk mengunduh aplikasi itu tuh ya, agar mereka bisa mendaftarkan ya untuk berobat ya di rumah sakit. Jangan karena udah pakai aplikasi ortu kamu tuh udah malas. Nah, jadi sebagai anak tuh ikut membantu. Baiklah teman Pro 2, ini dia single berikutnya dari War Genius dengan lagunya Catalyst.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

Aduh, lagunya Teman Pro 2 dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu Jadi Ingat Sama Mantan ya. Maksudnya bukan aku, Teman Pro 2 kalau dengerin lagu ini. Aduh, aku jadi letoy meletoy ini, jadi lemas ya dengarnya. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Aku kan nggak ingat liriknya. Ya udah pukul 8 lebih 10 menit. Gimana dengan kabar kamu di sana? Ya. Sekarang lagi ini aja ya. Lagi nyantai. Karena hari Jumat habis olahraga, minum susu, minum makan kacang ijo ya. Oke, kalau habis olahraga tuh agak gimana gitu ya, tubuh tuh bugar, segar, perasaan pikiran tuh ringan aja bawaannya. Jadi jangan lupa buat Teman Pro 2 untuk olahraga ringan juga nggak masalah di dalam kamar kamu. Sekarang tuh udah banyak tutorial senam, apalagi aerobik, angkat beban ya di belakang rumah atau di depan rumah biar ada yang ngelihat ya, ada anak tetangga. Hai bang, hai juga gitu kan ya. Oke Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi bingung nih, bingungnya apa? Bingungnya ternyata pas mau pengen berangkat ya ke tempat kerjaan, ke kampus atau ngantarin ortunya ya, kamu sebagai pengemudi tuh tadi cek dan recheck ya mesin, ternyata air radiatornya habis. Nah ini kebiasaan pemilik kendaraan nih ya, yang kadang lupa, belum ngecek dulu gitu ya. Pas mau berangkat lihat ternyata tabungnya kosong. Nah apakah bisa diganti dengan air bersih ya atau air biasa? Kadang ada juga sih kebiasaan kita ya sebagai pemilik kendaraan yang nekat mengisi tabung radiator ya, radiator mobil menggunakan air keran. Ini bisa memicu kerusakan mesin yang sangat fatal loh ya Teman Pro 2. Banyak pengemudi mengira air biasa udah cukup untuk mendinginkan mesin karena harganya yang murah dan mudah didapatkan saat darurat. Padahal dalam jangka panjang tindakan sepele ini malah justru menjadi bom waktu yang bisa membuat kantong kamu jebol. Akibat apa? Biaya perbaikan yang mahal. Nah, mekanik senior menjelaskan bahwa air biasa ini mengandung mineral tinggi yang bisa memicu timbulnya karat dan kerak di dalam dinding radiator. Kerak yang menumpuk itu lambat laun akan menyumbat saluran pipa kecil tempat mengalirnya cairan pendingin mesin. Akibatnya, sistem sirkulasi udara menjadi terganggu ya, suhu mesin melonjak drastis dan mobil ini rentan mengalami mati mendadak atau overheat saat melaju di jalan raya. Jadi Teman Pro 2 diimbau untuk segera menghentikan penggunaan air biasa ya pada radiator dan beralih ke cairan pendingin standar pabrikan. Ini demi kebaikan kendaraan kamu. Waduh, kalau sudah ngomongin perawatan mobil emang ribet ya. Jadi buat Teman Pro 2, kalau kamu disuruh membeli kendaraan motor atau mobil, mending mikir-mikir dulu deh ya, perawatan yang lebih enak tuh kayaknya motor deh daripada mobil. Daripada ntar kamu gak bisa memeliharanya langsung rusak, ya udah coba dulu untuk memilih kendaraan roda 2 alias motor. Yang penting di belakangnya udah ada yang ngikut. Siapa dia? Pacar kamu dong.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Saatnya teman Pro2 kita dengarkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renyanata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini secara umum cuaca diperkirakan juga masih akan cerah hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan teman Pro2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang serta diimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat rekan dari BMKG yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini ya. Semangat untuk teman Pro2 ditemenin sama lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara bareng aku Rana Tobing.
2: Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Kita masih menemani kamu pagi ini. Ya, yang lagi bersih-bersih rumah, pekarangan, ya kamar yang kayaknya udah emang kudu harus dibersihin biar lebih nyaman ditinggalin ya, rapi, enak dipandang mata. Anak muda tuh memang harus rajin bersih-bersih. Tapi kalau kamu buang sampah jam segini ke penampungan atau tempat pembuangan sampah di sekitar kamu, gak boleh lagi ya, karena udah gak bisa. Untuk membuang sampah tuh aku sering lihat tuh ada di dekat sekitar rumah ya, di antara pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 7 pagi aja. Nah, ini aja udah di jam 8:57 ya. Baiklah teman Pro 2, aku ingatin juga buat kamu, jangan lupa sarapan pagi buat tenaga dan kesehatan kamu ya.

0: Ren, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik,

Masih dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara menemani suasana pagi kamu yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya ya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa minum air putih ya, biar tubuh kamu selalu terhidrasi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
0: Cicak Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info pada 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, vokalis Reality Club Patia Izzati mengatakan bahwa menjaga identitas musik menjadi hal paling penting bagi bandnya. Menurutnya, berbagai data dan statistik dari platform streaming seperti Spotify dapat dianalisis, namun hanya sebagai masukan. Patia menjelaskan bahwa informasi membantu memahami pendengar tetapi tidak menentukan arah berkarya mereka. Saat kembali ke studio, Reality Club tetap berfokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter band mereka. Sia menilai berbagai fitur yang dihadirkan oleh Spotify yang sangat membantu musisi dalam memahami karya musik. Salah satu fitur yang menarik perhatiannya adalah Song DNA karena menampilkan informasi di balik sebuah lagu. Ia juga menyebut bahwa mengikuti tren atau meniru musisi yang sedang populer tidak selalu membuahkan hasil. Karena itu, Reality Club memilih tetap berpegang pada akar musik mereka sendiri dalam berkarya. Demikian Info Pro 2.

0: tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

Ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore ya waktu Indonesia Barat. Tadi kamu udah seru-seruan bareng ya sama Bang Ranap dari subuh. Awas banget ya Tit. Dan juga tentu saja Risa bakal nyambung program siaran yang gak kalah serunya, terutama jam 10 sampai jam 12 ya. Ada Pro 2 Music Hit List. Kamu bisa request lagu di sini teman Pro 2 yang mau request dan diputerin lagunya. Boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 0811523924 atau yang mau jawab pertanyaan kita di DM Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Langsung aja diketik di Insta Story kita jawabannya apa. Udah aku upload ya pertanyaannya di situ. Pertanyaannya simple, lagu yang bikin kamu menikmati hari ini tuh kira-kira lagu apa? Aku mau bacain WhatsApp dulu ya, teman Pro 2 yang udah ngirim pesan di WhatsApp kita. Kita coba spill siapa nih. Biasanya ada Kak Lara, Kak Carmelita. Coba kita cek. Oke, ini dari Kak Zulia di Jakarta. Kayaknya dengerinnya lewat aplikasi RRI Digital ya. Thank you Kak Zulia udah stay tune di RRI Palangkaraya. Seru banget kalau kamu dari luar kota Palangkaraya mampir nih di Kalimantan Tengah. Kita gak terpisah jarak dan waktu lagi ya berkat teknologi. Kak Zulia di Jakarta request lagu Remuk by Angie Carvalho. Katanya selamat pagi Pro 2 Hits List, izin request Remuk by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia. Itu sebutan atau julukan dari fansnya Angie Carvalho ya. Dan juga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Asik. Oke, Kak Zulia, kita langsung aja add lagunya di playlist kita. Apakah sudah? Oke, belum ya. Aku coba add dulu lagunya Angie Carvalho Remuk. Oke, udah aku masukin playlist ya Kak Zulia, nanti tinggal dengerin aja. Kemudian ada Kak Carmelita, izin request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Coba aku cek ya, lagu barunya udah ada belum ya Fajar Nur? Belum ada nih Salah Apa Aku. Aku langsung aja mungkin taruh lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur kali ya. Nanti kita request ke music director biar ditambahin ke bank lagu Pro 2. And then Tak Akan Terulang by Vanessa Zee featuring Roni Parulian. Ini di request sama Kak Amalia. Oke, Kak Amalia, ditunggu aja lagunya, nanti kita puterin ya. Oke, tiga lagu udah aku susun di playlist teman Pro 2. Yang mau request lagu langsung aja WhatsApp di 0811523924. Aku coba cek apakah udah ada yang nyaut ya di Insta Story kita. Oh, udah ada. Kak Nabila request lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Kemudian ada Farisa @farisanaura request lagu Cegil by Nabilah Takia. Coba aku cek Nabila. Sambil aku ketik ya Nabilanya di pencarian. Oke, Cegil udah aku cek, udah aku add ya. Mesahira Di Ujung Minggu udah aku masukin ke playlist. Kemudian ada Roni Parulian lagu barunya Walls Akhir Zaman. Tapi Roni Parulian harus pilih salah satu nih, atau dijeda agak lama ya tadi karena Roni Parulian udah aku susun bersama Vanessa Zee. Coba kita cek Roni Parulian. Oke, Walls Akhir Zaman. Oke, ini kayaknya baru banget nih. Oke, thank you so much teman Pro 2 udah gabung di segmen pertama kali ini. Langsung aja Angie Carvalho bakal nyanyi Remuk buat kalian semua. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 di Pro 2 Music Hitlist. Dan aku mau bacain dulu satu pesan yang masuk lewat WhatsApp ya, dari Jombang, Jawa Timur. Wow. Aku Putri dari Jombang, boleh request lagu Walls Akhir Zaman by Roni Parulian? Terima kasih. Oke. Nice request Kak Putri, tapi belum masuk nih lagunya ke Bang Lagu Pro 2. Coba kita nanti intip ya, music director kita udah punya lagunya secara official atau belum nih. Dan juga teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kalau nanti kita bakal ada program info olahraga di jam 1 dan juga info hiburan di jam 2 siang. Jadi kamu jangan lewatin ya, dengerin info-info update seputar Piala Dunia, baik dan juga info hiburan, baik itu serial Netflix terbaru, kabar artis Hollywood, dan mungkin film-film yang bisa kamu tonton di akhir pekan nanti ya. Ya, aku mau request lagu Vanessa Zidong. Ini siapa ya? Ini kita langsung puterin aja ya. Vanessa Z featuring Roni Parulian. Ini udah banyak yang request di Insta story kita tadi. Takkan terulang, enjoy.

Esensi Buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman L. Siraje. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman L. Siraje. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman L. Siraje yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman L. Siraje berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman L. Siraje. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Riza di sini, teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah gabung tadi lewat WhatsApp ataupun Insta story kita, udah DM apa mau apa lagu yang mau kamu dengerin ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan kita juga ngucapin selamat bergabung buat teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita di @RRI Pro 2 Palangkaraya Official. Oke, udah ada yang join. Halo, Kak. Yang ada di mana nih? Boleh kasih tahu ke kita domisili kamu ada di mana yang lagi nonton live TikTok, biar kita sapa di udara nih. Yang mau dengerin program ini, kamu bisa download aplikasi RRI Digital. Ya, tadi kita udah putar lagu yang di request sama kamu di WhatsApp ataupun di DM Instagram ya. Yang mau request lagu boleh banget ketik aja di kolom komentar live TikTok. Tadi udah ada yang request Angie Carvalho, Remuk, terus Fajar Nur, lalu Mesahira juga udah diputerin, Nabilah Takia udah diputerin, Sumpah Mati, Rio Lascat. Oke, aku masukin di playlist dulu ya. Rio, oke, udah aku masukin ya, Kak, di playlist. Ini buktinya nih ya. Aku mau flip kamera dulu. Nah, ini dia. Rio udah aku masukin. Kemudian siapa yang mau lagunya diputerin, silakan langsung aja diketik di kolom komentar ya. Thank you udah di tap-tap layarnya biar banyak likes-nya ya, teman Pro 2. Kalau banyak gift-nya juga kita bisa jadi bagi-bagi pulsa juga nih buat kamu. Iya. Dan Kak Sri, kira-kira domisilinya di mana nih? Boleh dong kita mau sapa teman-teman Pro 2 yang belum dengerin Pro 2 RRI Palangkaraya, biar langsung aja download RRI Digital. Di RRI Digital kamu bisa cengkrama, oh sebenarnya cengkrama enggak tuh. Bisa ngobrol bareng pendengar lainnya juga di fitur live chat yang udah disediakan ya. Ada Kak Lucy yang baru bergabung di live TikTok. Halo Kak Lucy, mau request lagu apa langsung aja kami mau puterin nih. Terus sebentar lagi juga kita mau Oke, ini mau kita puterin lagu Rio dengan Sumpah Mati. Oh, dari Bali, Om Swastiastu, Kak Sri. Oke, langsung aja Rio Lascat, Sumpah Mati, enjoy.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 di request time kali ini. Aku udah dapetin beberapa lagu yang di request sama penonton live TikTok kita di @RRI Pro 2 Palangkaraya Official. Sumpah Mati, Selina Grace, Kak Febrianti. Sayangnya udah kita puterin nih. Tapi kalau Sumpah Mati Nicky Baker nih yang belum ya, coba aku cari dulu apakah udah ada di bank lagu kita ya. Oke, ini udah ada nih Kak Sumpah Mati, udah aku masukin ya di playlist. Dan aku mau kirim salam juga nih buat teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita dari Ambon. Ambon Manise, lagi musim apa di sana Kak? Terus juga yang dari Tenggarong tadi, Kalimantan Timur, udah gabung. Dari Purwokerto juga katanya sambil kerja gabung di live TikTok kita. Thank you so much buat kamu yang udah join di berbagai platform media sosial kita. Yang mau download aplikasi RRI Digital, langsung aja download di App Store ataupun Play Store kamu, karena di sana kamu nggak cuma dapetin pengalaman mendengarkan radio aja ya. Di RRI Digital kamu bisa dengerin konten-konten kreatif yang udah kita produksi, misalnya podcast, terus juga ada sandiwara radio atau mini drama radio. Ada kumpulan konten-konten menarik lainnya, dan juga bisa lihat-lihat galeri foto para-para penyiar yang kece-kece ya di RRI Palangkaraya. Oke, dan juga kita mengucapkan selamat bergabung juga nih buat yang baru join live TikTok kita, KP Brianti, terus X0, Kak Nol, ada juga siapa lagi nih? Leroy. Tadi request lagu Masayoshi Takanaka, judulnya Tokyo Regi. Sebetulnya belum ada nih Kak, tapi kalau mau lagu sejenis, genrenya nanti kita cariin ya. Tapi jadi penasaran nih aku, apakah musisi Jepang juga memproduksi album bergenre reggae ya? Jadi overthinking nih aku. Nah, yang buat cowok-cowok ganteng-ganteng, para imam-imam dan calon imam, ya bisa bersiap diri ya. Udah jam 23:30 nih, mau sholat Jumat di mana? Terus biasanya obrolan abis sholat Jumat, kita makan di mana nih? Nah, boleh kali ya kasih rekomendasi makan siang yang enak di Palangkaraya di mana? Mungkin cewek-ceweknya pada mau nitip kali ya. Mager soalnya keluar panas-panas kayak gini. Ya, dan Kak Raihan yang baru bergabung, silakan langsung aja ketik di kolom komentar live TikTok kita yang mau request atau lagunya diputerin, mau kirim salam juga boleh. Ada informasi juga nih teman Pro 2, aku mau bacain dari PLN. Oke, PLN ULP Palangkaraya Timur. Kita bacain ya. Sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU di Kalimantan yang berdampak pada pasokan daya sistem interkoneksi, PLN akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan guna menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Jadi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan dihentikan sementara secara terbatas terhadap wilayah sebagai berikut. Oke, kita bacain ya wilayah yang terdampak pada pemadaman sementara PLN ULP Palangkaraya Timur, yaitu Jalan Mahir Mahar, Jalan Bengaris, Jalan Adoni Samad, Jalan Lam Torogung, Jalan Haka sebagian, Jalan Kecipir, Jalan Bayangkara, Jalan Perintis Kasadova, Jalan Buncis, Jalan Lewu Tatau, Jalan Bukit Pinang, Talio, Jalan Telawang Raya, DS Kelampangan, Desa Kelampangan dan sekitarnya, Jalan Poncowati, ini
juga terdampak ya. Terus juga Jalan Kamelo, Jalan Bereng Bengkel, Jalan Tumbang Nusa terdampak pemadaman sementara. Jalan Misik, Jalan Tanjung Taruna, Jalan Sawang, Jalan Kamboja, Jalan Sanang, Jalan Buluh Marindu, Desa Danau Tundai, dan Jalan Bandara Estet. PLN akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, ujar PLN, serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan. Tertanda PLN ULP Palangkaraya Timur. Itu dia Taman Pro 2, informasi pemadaman listrik sementara ya di wilayah-wilayah tertentu di Kota Palangkaraya. Oke, abis ini aku mau puterin lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker yang udah di request sama Taman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, karena aku enggak akan kemana-mana. Karena nanti jam 12 kita bakal beranjak ke program berikutnya ya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi aku dapat WhatsApp nih dari Kak, siapa nih? Lara ya. Yang Kak Lara request lagu Tata Janeta dengan judulnya Korbanmu, yang bakal nemenin kamu beraktivitas nih teman Pro 2 di pukul 12 siang kali ini. Yang lagi istirahat, makan siang, yang baru pulang sholat Jumat, kita bakal puterin lagu-lagu enak, lagu-lagu terbaik dari dalam maupun luar negeri ya. Cuma buat kamu, teman Pro 2.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala.

0: Jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
1: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal. Karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sekarang teman Pro 2, kamu lagi menikmati lagu-lagu terbaik yang kita siapin untuk kamu sebelum jam 1 siang, karena nanti bentar lagi ada info olahraga yang menemani siang kamu dalam beraktivitas. Tadi lagu yang kita puterin adalah lagu dari juara Indonesian Idol tahun lalu ya, Salma Salsabil, dengan judulnya Berharap Pada Timur. Okay. Aku juga mau bacain satu informasi nih, baru lewat di FYP kita. Kalau ya, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah baru saja berganti dari Ibu Seniriati MMKes kepada Bapak Adi Suseno Eshut MSI. Nah, selamat mengemban tugas baru Pak Adi Suseno sebagai PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga amanah yang dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh integritas ya. Dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap langkah pengabdian dan diberikan keberkahan dalam setiap karya.

Oke, nanti aku balik lagi teman Pro 2 jam 1 siang seperti janji kita, bakal ada info olahraga. Nantikan sesaat lagi info terupdate dari Piala Dunia 2026 dan cabang olahraga lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Kasih tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: semua serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern?
6: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
5: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga. Dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
6: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh,

Laba lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya Raya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah masuk ke segmen info olahraga ya. Dan kali ini sebelum aku ngasih tahu kabar dari Piala Dunia 2026, ada kabar dari juara Liga Premier Inggris musim 2025-2026, yaitu Arsenal. Nah, Arsenal ini mengambil opsi secara permanen mendatangkan bek Piero Hincapie. Sebelumnya ia bergabung dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen musim lalu dan biayanya dilaporkan 34,5 juta pound sterling ya, dan ditambah tambahan kontrak 5 tahun diberikan kepada pemain internasional Ekuador ini yang berusia 24 tahun. Nah, kenapa sih ngebet menetapkan status pemain ini? Karena sang pemain Piero Hincapie ini udah membuat 25 penampilan liga bareng Arsenal, mengangkat gelar Premier League pertama dalam 22 tahun terakhir ya. Dan Hincapie juga tampil menonjol nih di Bundesliga Leverkusen pada musim 2023-2024 lalu. Dan juga karena penampilannya konsisten cemerlang juga, bek ini juga dipakai nih di timnas Ekuador di Piala Dunia 2026. Jadi Arsenal memutuskan mempermanenkan Hincapie setelah performa impresifnya sepanjang musim. Wow, jadi emang pemain 24 tahun ini jadi pilihan utama lini belakang Arsenal ya. Dan Arsenal gak mau otak-atik lagi posisinya di musim depan. Biar ya tren juara ya harus bertahan dong ya. Dan Arsenal berharap Hincapie akan terus berkontribusi maksimal di musim-musim mendatang. Seperti biasa ya, Arsenal ini kalau ngomongin ngelihat bakat pemain muda itu gercep ya, pengen langsung diboyong aja. Oke, nanti kita bahas lagi selain Arsenal, ada klub apa lagi yang punya kabar bursa transfer pemain atau lagi diam-diam mengamati performa pemain yang lagi tampil di Piala Dunia nih. Biasanya Piala Dunia ini gak cuma hiburan buat pencinta sepak bola ya, tapi juga para mata elang. Mata elang di sini alias talent scout ya, pencari bakat atau pemantau pemain-pemain hebat. Nah, yang utusan-utusan agen-agen rahasia dari klub-klub besar tuh biasanya nonton performa pemain-pemain incarannya. Oke, nanti ada kabar dari klub London lainnya ya, Chelsea. Tapi setelah lagu Olivia Rodrigo berikut ini dulu.

0: malam nih. Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan seperti janji aku, ada kelanjutannya nih bursa transfer pemain di musim panas ini. Tadi udah ngomongin Arsenal yang siap mengikat lebih lama back Arsenal ya, back muda 24 tahun agar menetap di klub London ini ya. Dan tetangganya Chelsea ini juga gak kalah cepat nih buat mengamankan pemain-pemain terbaik untuk mengisi pos-pos di musim depan. Chelsea menyetujui kesepakatan untuk Marco Palestra membajak transfer yang sebelumnya diincar Inter Milan. Hal ini terjadi setelah Marc Cucurella bergabung dengan Real Madrid. Dan pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan kesepakatan verbal udah ada. Ini emang ya Fabrizio Romano nih dari dulu ini tahu aja ya, mau itu kesepakatan verbal, tulisan, tahu ya kalau ada orang yang udah sepakat gitu terhadap perpindahan pemain. Atalanta menerima paket lebih dari 55 juta euro atau sekitar 43 juta pound ditambah klausul penjualan. Dan di media sosialnya Romano pada Kamis 25 Juni kemarin, ia menulis Marco Palestra ke Chelsea. Ini dia, kesepakatan verbal udah ada di antara semua pihak. Atalanta akan menerima paket lebih dari biaya 55 juta euro ditambah klausul penjualan, ujar Romano di media sosialnya. Jadi Chelsea membajak kepindahan Inter dan mendapatkan bakat baru untuk Xabi Alonso yang akan mengambil alih tim pada awal bulan depan. Palestra 5 tahun lebih muda dari Cucurella dan mampu bermain sebagai bek kanan dan bek kiri. Nah, ini nih yang disukain sama klub-klub ya, multi talent dan jadinya lebih hemat. Terus Xabi Alonso telah melakukan kontak rutin dengan petinggi klub mengenai transfer masuk dan keluar sehingga ia akan memiliki kendali atas kesepakatan Palestra. Ya, beda nasib ya sama Meriam London. Ini Chelsea finish di urutan ke-10 Liga Primer dan gagal lolos ke Eropa. Tenang aja Chelsea, ada Milan juga gagal lolos. Terus juga, namun hal itu tidak membuat Palestra kecewa. Kesepakatan Palestra akan dilaksanakan dalam waktu seminggu mendatang. Inter telah berupaya menyelesaikan penandatanganan Palestra selama sebulan terakhir. Nah, itu dia teman Pro 2, info olahraga pada hari ini. Kalau kamu mau tahu info lebih banyak, bisa langsung aja mampir ke portal rri.co.id. Di sana udah komplit banget ya, selain bursa transfer, ada juga berita olahraga dari cabang olahraga lainnya seperti bulu tangkis, tenis, MotoGP, Formula One dan lain-lain. Dan ada kanal khusus Piala Dunia 2026 termasuk hasil pertandingan dan jadwal pertandingannya. Oke, aku mau kasih kamu lagu dari girl band Indonesia. Ini ada Nona dengan lagunya Shoot yang bakal nemenin kamu sebelum kita beranjak ke info hiburan ya jam 2 siang.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Tapi kali ini aku mau bacain satu informasi terakhir nih sebelum pamit, karena bentar lagi bakal ada teman aku, ada Sabrina yang nemenin kamu sampai jam 8 malam. So ini bukan perpisahan teman Pro 2, karena RRI bakal tetap mengudara ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum aku tutup nih teman Pro 2, ada informasi dari Malaysia. Wow, kalau kamu baru dengar nama penyanyi dan pencipta lagu asal Malaysia, Lukman Podolski, berarti sama, aku juga baru dengar nih. Nah, bertepatan dengan peringatan Hari Ayah yang dirayakan

pada 26 Juni 2026 hari ini, penyanyi dan pencipta lagu asal Malaysia, Lukman Podolsky, menghadirkan karya terbarunya berjudul Ayah. Lagu ini merupakan ciptaan Kim Manul dan dirilis di bawah label Sony Music Malaysia. Berbeda dengan kebanyakan lagu bertema ayah yang umumnya mengangkat pengorbanan, kasih sayang, kemudian yang pastinya sosok seorang ayah ya, single ini yang berjudul Ayah ini hadir dengan pendekatan yang lebih berani ya, menyoroti realitas kehidupan yang jarang banget dibicarakan. Kebalikannya nih teman Pro 2, dalam lagu Ayah yang ditulis atau dinyanyikan oleh Lukman ini mengisahkan pengalaman serta dampak emosional yang dapat ditinggalkan oleh seorang ayah. Misalnya gagal menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam sebuah keluarga. Oke, ini relate banget buat kamu yang mungkin fatherless ya, nggak ngerasa sosok ayah tuh berperan ya dalam tumbuh kembang kamu. Dan juga lagu ini juga mengisahkan karena lahir sebagai refleksi terhadap realitas yang dialami oleh sebagian masyarakat. Meski tema seperti ini dianggap sensitif ya oleh sebagian pihak, kisah ini nyata, emang beneran pasti terjadi dan memberikan dampak yang mendalam bagi banyak orang. Jadi gak semua orang punya pengalaman yang indah sama ayah mereka, kata Lukman Podolsky. Ada yang tumbuh dengan luka, kekecewaan, dan kenangan yang sulit dilupakan. Jadi lagu ini bukan untuk menyalahkan siapapun, kata dia, melainkan untuk memberikan ruang bagi mereka yang pernah mengalami hal tersebut agar merasa didengar. Ini keren banget filosofi lahirnya karya berjudul Ayah ini. Jadi semoga teman-teman di luar sana merasa kalau kamu tuh gak sendiri, pengalaman kamu ini juga dirasakan oleh banyak orang dan banyak anak-anak yang lahir dengan orang tua yang gak sempurna juga. Hikmahnya apa? Mungkin kita sebagai calon orang tua bisa memperbaiki atau memutus rantai fatherless itu. Jadi dengerin aja ya, single berjudul Ayah yang dinyanyikan oleh Lukman Podolsky, penyanyi Malaysia tersebut. Oke teman Pro 2, well thank you so much buat kamu yang udah ngeramein program-program siaran pada hari ini bareng aku sejak pukul 10 pagi hingga jelang pukul 3 sore nanti. Dan pastinya tetap kita akan putar lagu-lagu enak lainnya teman Pro 2 yang baru-baru tentu saja, yang juga ini di request sama banyak orang ya. Sebagai salah satu contohnya nih, aku mau puterin Baby Monster buat nutup perjumpaan kita. So, aku Risa pamit dan bye-bye.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, kok bau busuk?
2: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
3: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

kedua. Saatnya Woper 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama datang dari Star Vision yang akan menghadirkan film horor terbaru berjudul Petaka Gunung Welirang yang terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius. Film garapan sutradara Indra Gunawan itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada Juli 2026 dan diproduseri oleh Chan Perwes Servia dengan naskah yang ditulis Upi, dan film ini mengangkat pengalaman nyata pendakian yang dialami oleh Maya Aska. Ini mana kisahnya memadukan teror supernatural dengan cerita persahabatan yang diuji saat bertahan hidup di tengah alam. Informasi kedua datang dari dunia olahraga, yang dimana Lewis Hamilton optimis Ferrari mampu memperketat persaingan perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Pembalap Inggris itu mengingatkan timnya masih menghadapi tantangan terbesar dalam pengejar performa Mercedes. Kemenangan Hamilton pada Grand Prix Barcelona menjadi momentum penting bagi Ferrari, dan hasil itu sekaligus mengakhiri dominasi kemenangan Mercedes sejak awal musim ini. Sekian Woper 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

94.4 FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Sabrina di sore ceria yang bakal mainin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 ya, emang harinya tuh dari kemarin agak kurang jelas ya. Kemarin tuh kita ada dihadapin dengan hujan. Terus sekarang tuh akhir-akhir ini panas banget, dan panasnya tuh panas banget. Jadi jujur teman Pro 2 ya, Sabrina terkena dampaknya nih. Jadinya agak pilek ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 semuanya nih, tetap jaga kesehatannya ya, dan jangan terlalu capek karena cuacanya lagi ekstrim ya, dan moodnya kayaknya lagi kurang baik nih. Jadi berganti-ganti ya teman Pro 2 cuacanya, dan kita juga gak ada yang tahu cuaca ini bakal kayak gimana. So, buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Tadi pokoknya tetap jagalah ya kesehatan kalian, jangan sampai sakit. Karena kalau udah sakit tuh nggak enak teman Pro 2, apalagi pilek ya, hidungnya bakal selalu panas. Oke, teman Pro 2 stay tune terus sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat barengan sama Sabrina di sore ceria.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: Hasan, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng Sabrina teman Pro 2 di pukul 16.57 ya, hampir mendekati pukul 5 nih teman Pro 2. Sebelum kita move ke jam 5 teman Pro 2, jam 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Ya, jujur teman Pro 2 tadi malam tuh ini ya, ada pertandingan Jerman lagi, Piala Dunia nih teman Pro 2. Dan hasilnya tuh mind blowing banget ya. Jadi akhir-akhir ini pertandingan Piala Dunia itu hasilnya tuh pada-pada mind blowing nih. Karena Jerman ya teman Pro 2 yang lagi di atas angin malah kena tumbang nih 2-1 sama Ekuador. Terus co-hostnya Amerika Serikat juga dipaksa tumbang ya teman Pro 2, tunduk nih sorry 3-2 sama Turki di pertandingan super sengit ya. Jadi mind blowing banget sih ya ini kalau menurut Sabrina. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin ada fans Belanda ya, kalian boleh sombong dikit nih teman Pro 2 kalau misalnya nongkrong ya, karena tim kalian tuh sukses ngebantai Tunisia 3-1. Dan sementara itu teman Pro 2, pertandingan Jepang lawan Swedia berakhir sama kuat yaitu 1-1 dan Paraguay ditahan imbang tanpa gol sama Australia. Jadi buat teman Pro 2 malam ini ya, jangan buru-buru tidur, cepat nih. Karena jadwal selanjutnya tuh benar-benar dihuni sama tim-tim raksasa ya, yang siap baku hantam di lapangan nih teman Pro 2. Catat aja jamnya biar enggak ketinggalan, yaitu besok subuh hari Sabtu tanggal 27 Juni jam 2 waktu Indonesia Barat ada dua pertandingan seru sekaligus nih teman Pro 2. Di grup 1 ya, ada laga penentuan antara Norwegia kontra raksasa Spanyol yang kontra Prancis, dan di saat yang bersamaan ada duel Senegal lawan Irak nih. Terus subuh lanjut lagi jam 7 teman Pro 2 ya, waktu Indonesia Barat giliran raksasa Spanyol yang bakal ditantang Uruguay barengan sama laga Tanjung Verde versus Arab Saudi nih. Asli teman Pro 2 ini tuh jadwalnya bener-bener ramah banget ya buat nemenin begadang malam Sabtu kita ya, mumpung besoknya itu Minggu dan libur juga ya. Jadi gak apa-apa lah ya begadang sekali-sekali teman Pro 2, asal tetap jaga kesehatan, jangan sampai kayak Sabrina ya malah bilek teman Pro 2 nih. Nah teman Pro 2, kira-kira dari deretan tim besar yang bakal tanding nanti subuh, mana nih yang menurut kalian bakal pesta gol nih ya? Boleh langsung kirim prediksi skor tergokil kalian lewat WhatsApp Pro 2 0811 1152 3924 sekarang juga. Sambil nunggu chat kalian masuk teman Pro 2 ya, langsung aja kita dengerin nih lagu dari Jenny dengan Soul City.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami."

0: Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Sesaat pendengar, kita akan nantikan pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh, dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
2: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
3: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
1: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
2: Wah, makanannya enak dan sehat.
1: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
4: Ayo makan bergizi setiap hari.
1: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, saatnya kita info cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama Prakirawan Lian. Langsung aja kita sapa teman Pro 2. Halo, selamat sore kalian.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, kalian boleh untuk langsung info cuacanya aja, Kak.
2: Iya, baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 27 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak kalian untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ingin menjalankan aktivitasnya di besok hari. Stay tune terus sama Pro 2 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat barengan sama Sabrina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

play. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Info Pro 2. Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya bernama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke badan amal. Festival amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Warren, Kat Wiski, Mitski sampai dengan Duchi. Info Pro 2. Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ini dia Music Lifechat. Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi diborosan siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Chat bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Chat gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
2: Hello.
1: How are you?
2: Yeah, very good. I
1: want
2: to say hello Indonesia.
1: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terin sama
2: Rini.
1: Sama
2: Azila pada
1: Azila.
2: Malam hari.
1: Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
2: Very good.
1: Very good.
2: I'm very happy to be.
1: Indonesia hot? Panas?
2: It's hot but everyone very kind.
1: Very kind Indonesia. Saya orangnya baik-baik teman berdua ya. Kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
2: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
1: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
2: Yes.
1: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
2: Yeah, you're still in the school, right?
3: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
1: Holiday, oh, lagi liburan. Oke.
2: Okay. Yeah. Dua minggu.
1: Dua minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
2: Is it Iron Fence your first songs or you already write a lot of songs before?
3: I already wrote a lot of songs before.
1: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
2: Since when you start to write the songs?
3: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
2: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fence ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
1: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
2: kind of genre do you all usually write?
3: Now I usually write a rock pop rock.
1: Pop rock ya?
3: Yeah.
1: Why
3: neo soul.
1: Why you like pop rock songs?
2: Why do you like this genre?
3: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
1: Oh, okay.
3: Because I like guitar a lot.
2: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
1: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
2: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
3: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
1: Eminem, because you like rap, yeah?
3: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
1: Okay, your dad.
3: My dad don't play guitar, only I in the band.
1: Learning from your dad or from YouTube?
3: My dad don't play guitar.
1: Oh, don't play guitar?
3: Yeah.
1: Bapaknya enggak?
2: Cuma menginspirasi
1: doang gitu.
2: Iya.
1: Tapi enggak ngajarin kayak
2: enggak,
1: gitu ya.
2: Enggak main gitar bapaknya.
1: Malah enggak main gitar
2: enggak,
1: juga
2: cuma
1: gitu.
2: Cuma dia
1: ya.
2: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
1: Oke. Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
2: When you start to writing songs?
3: 8 years old.
1: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
2: Why do you want to be a musician?
3: I really like music.
1: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
2: ya, mau nyanyi
1: lagunya Batas Senja.
2: Betul.
1: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
2: Nanti kita seperti ini.
1: Pick your guitar.
2: You can play.
1: Gitu. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin, Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Shumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa Mas tadi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very liked it. So then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan Batas Senda sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh
0: ya. Takdir jodoh ya.
2: It's a god.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dari lagu yang tadi diciptain sama Shumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Like That.

0: Lagu Mam memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja. Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
1: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
2: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
2: is different than mine.
0: Different. Okay. Kesulitannya apa?
1: What is the difficulties?
2: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari keduanya.
1: Mengimbangi stylenya Batasnya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
1: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
1: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
1: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
1: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans.
2: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing sessions, so 5 tracks.
0: Okay.
1: How long is it?
2: 3 months.
0: Oh, lumayan, 3 bulan ya, bro.
1: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shimo ya. Impressionnya dari Shimo gitu, dari hasil lagunya ini.
1: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
2: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo Eiji.

0: Chat. Music Chat.
1: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Mata Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
2: Can you tell us about the Iron Fan song?
3: The meaning, right?
2: Yeah,
1: the meaning.
3: It's a very emotional song because I like, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true selves. The Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
2: Jadi itu Iron Fist ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
1: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
2: Is it talking about the mental awareness, mental health?
3: Mirip-mirip
1: kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau di apa, berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fist itu berarti seperti benteng gitu ya.
2: Is it the Iron Fist? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
3: Yeah. A cage you build from pain.
2: Ya, jadi benteng yang
1: pelindung
2: dia,
1: ya, shield, yes, ya, like a shield.
3: A shield, yeah. And then you use someone else when you have the shield.
1: Okay.
2: Ya, gitu.
1: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
2: Your original Iron Fist is already released in Australia or not?
3: My original
2: Iron Fist.
3: Not one with Batis and Jama original.
2: Yeah.
3: No, not really.
1: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batis Senja gitu ya?
2: Is it dedicated to collaborate with Batis Senja? Iron Fan?
3: Yes, Iron Fan.
1: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSV di tanggal 5 Juni ya?
2: Betul.
1: Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
2: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
1: Enggak ada.
3: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
1: Oh, di sekolahnya ini enggak ada gitu ya.
2: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh Mas, tapi lebih ke Melbourne.
1: Melbourne gitu ya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah ke Indonesia?
2: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
3: This my fans. It's all dedicated for them.
1: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
2: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Okay,
1: banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja, ya. So you have already have the music video?
2: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
1: Oh, kapan? Rilisnya kapan itu?
3: When is the time for the release of the music video?
2: Next month.
1: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
3: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
2: I think both.
1: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
3: What is the name of your online
1: YouTube channel?
2: All my channels name Shumo AG.
1: Shumo AG.
2: SHUMOAG.
1: Okay.
3: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
2: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
1: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
3: Do you meet your fans in Indonesia? Not that
2: right.
1: Not yet. Not yet, ya.
3: Belum.
1: Jadi mudah-mudahan ini setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
3: Do you want to say something for your Indonesian fans?
2: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
1: Okay.
2: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
1: Okay.
3: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah banget semua.
1: Okay.
2: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it. They listen more, they'll definitely like the song.
3: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
1: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya, sampai ketemu lagi, bye bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

berita Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snapchat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Alhamdulillah balik lagi temenin kamu malam hari ini bareng sama Zuhal dari pukul 8 sampai jam 12 malam nanti. Masih disiarkan dari kawasan MH Husni Tamrin. Zuhal is here di RRI Pro 2 Palangkaraya ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Alhamdulillah semoga semuanya sehat di tanggal tua ini ya. By the way, apa sih rekomendasi makanan kalian di tanggal tua? Apakah sama kayak aku nih makan mie instan atau masih bisa bertahan hidup dengan datang ke acara-acara atau undangan teman? Kalau kataku itu sih lebih hemat ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, yang lagi di jalan, yang lagi mobile atau mau jalan-jalan gitu ya, di tanggal tua jalan-jalan, wow mantep banget ya. Tapi yang pasti aku bakal temenin kamu teman Pro 2 malam hari ini sampai nanti jam 12. Dan tentunya di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita bakal ada cerita cinta dan juga request lagu. So tetap stay tune bareng sama aku di sini di RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Era di Pro 2, teman terbaik kamu, Zuhal Isir masih temenin kalian, teman Pro 2 di akhir pekan kalian, ya di weekend. Zuhal masih temenin kalian, dan gimana nih suasananya ya? Apakah lagi enjoy gitu ya, enjoy dengan pekerjaan ataupun juga malam harinya mendekati weekend buat ngumpul bareng keluarga, family, ataupun juga bareng pasangan ya. Ngomongin tentang weekend, ada beberapa film yang mau aku rekomendasiin. Ini ada film Toy Story 5 nih ya, yang udah tayang di bioskop, dan kata teman aku sih katanya oke sih ya dari segi animation, tapi dari alur cerita gimana bang? Mending langsung aja tonton ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, hati-hati selalu. Dan buat kalian teman Pro 2 yang belum download aplikasi Era Digital, bisa download di Play Store dan juga App Store. Dan juga kalian bisa dengerin aku langsung gitu ya. Dan buat teman Pro 2, buat temenin perjalanan kamu, aku kasih lagu yang akan temenin kalian dengan lagu darinya Juicy Lucy, Tanpa Tergesa. Hati-hati di jalan, jangan buru-buru.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bawa informasi kali ini dari ranah musik dan hiburan ya. Kali ini ada grup band Reality Club yang katanya pilih jaga antusiasme di tengah tren musik digital. Emang sih akhir-akhir ini tren musik kayak hipdut, terus juga jedak-jeduk ini kayaknya lagi diminati banget gitu ya sama pasar, khususnya pasar Indonesia gitu ya. Dan Fatia Izzati menegaskan katanya kalau Reality Club bakal tetap menunjukin identitas dan karakter musik yang tetap sama gitu ya. Dan mereka pilih DNA yang tetap jadi Reality Club aja gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin udah ikutin Reality Club tahu kan kayak lagu-lagunya itu emang catchy banget, dan juga aku sih jujur ngerasa lagu mereka tuh punya marwahnya tersendiri, punya auranya tersendiri gitu ya. Dan ini satu dari banyak jenis-jenis dan juga karakter musik yang jarang mungkin bisa ada ditemuin di Indonesia. Cuman karena pasar mungkin ya, kayak misalnya pasar lagi hype-nya mungkin Gen Z dengerinnya hipdut gitu ya. Itu mungkin jadi sedikit godaan apakah mau mereka menyeberang ke sana atau pilih tetap stay dengan karakternya aja. Nah, buat kalian yang belum pernah dengerin lagu dari Reality Club nih, mungkin aku mau bawa ini. Ada lagu dari Reality Club yang judulnya It Is The Answer. Waduh.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan. Soal keberanian untuk tidak bergantung. Soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offsite semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Masih 92,4 Air Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lewat pukul 21 lewat 16 waktu Indonesia Barat. Jual masih temenin kamu di Cerita Cinta malam hari ini, teman Pro 2. Barusan ada lagu darinya Koldiak dengan Eksplorasi Cie, yang lagi eksplorasi rasa, eksplorasi cinta gitu ya. Lagi mengeksplor indahnya dunia percintaan atau dunia asmara gitu ya. Ini biasanya umur-umur 19, 18, 20 gak sih ya, lagi seru-serunya. Enggak sih, sampai atas sih masih eksplor terus gak sih. Cari orang yang tepat, cari orang yang cocok gitu ya. Cari someone yang, aku gak tahu sih bener gak sih, kalau kita tuh bakal nyari orang yang cocok atau cari orang yang mateng atau apa, itu kayaknya kriteria yang depend sama masing-masing orang gak sih. Tapi kalau ngomongin tentang pasangan ya pasti ada kriterianya. Kalau kata orang dulu sih, bibit, babet, bobotnya gitu. Tapi kalau menurut aku emang gak semua orang di-create langsung perfect gitu ya. Pasti ada mulai dari gak sempurnanya dulu, kurangnya dulu. Tapi apakah dia mau belajar atau dia akan tetap jadi dirinya yang nyaman di zona nyaman dia? Itu pilihan sih kalau menurut aku sebagai seorang pasangan. By the way, teman Pro 2, Cerita Cinta masih temenin kamu. Kamu boleh kasih cerita cinta malam hari ini bareng sama aku di 0811523924 ataupun juga request lagu favorit kalian dan aku puterin di sini. So, gimana menurut kalian ya? Kasih tahu aku gimana serunya gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang hubungan dan pasangan nih, aku mau kasih satu buah lagu buat teman Pro 2. Ini lagu yang kayaknya lagi baru banget dirilis. Ada lagu darinya Naikila ya, yang judulnya apa yo, MMG dengan My Mind Gue, yang akan hadir di ruang dengar kamu. Ini kayaknya sih ngegambarin gimana centilnya seorang pasangan ke pasangannya gitu, yang kayak gak mau direbut lah, pokoknya dia milik aku sepenuhnya gitu. Itu dia, ada Naikila dengan MMG.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: keindahan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 dari Pro Balagari, teman terbaik kamu. Zuhal masih temenin kalian, teman Pro 2. Alhamdulillah ya, malam Sabtu ya, hari ini Jumat. Gimana teman Pro 2, udah masuk di weekend? Lagi pada ngapain? Lagi jalan-jalan atau stay di rumah aja dengan kesibukan? Mungkin nyelesain kerjaan kantor, atau mungkin ngerjain tugas, atau lagi chattingan sama pasangan? Gemas sekali ya. Baiklah teman Pro 2, ini yang mau request lagu, boleh langsung aja request karir Pro 2 Palangkaraya, aku bakal puterin lagu kalian. Dan buat kalian yang lagi di jalan, hati-hati ya. Dan buat kalian yang lagi punya cerita kasmaran atau cerita cinta yang udah lalu, yang sedang berjalan, atau mungkin yang dikhawatirkan sekarang, boleh kasih tahu aku ya. Nanti aku bakal kasih teman Pro 2 mungkin juga bacain gitu ya. Dan pengen tahu juga insight dari kalian gimana sih tentang percintaannya. By the way, wah, ini banyak banget playlist-playlist enak ya tahun ini, dan juga yang baru rilis gitu ya. Mulai dari lagu yang sedih, terus juga lagu yang fall in love, sampai lagu-lagu yang sedih, jatuh cinta udah, mellow gitu ya, bingung dengan diri, bahkan juga sampai karir dan penghidupan. Wah, emang gitu ya. In this economy, in this situation gitu, everything is feeling something different gitu ya. Dan buat teman Pro 2, Juhal mau puterin lagu, ada darinya Dere nih ya, lagu yang masuk juga enak banget dengan judul Tumbang. Mungkin kalau ngomongin cerita cinta gitu ya, hubungan tuh tumbang atau berakhir gitu ya, ketika mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa dikompromikan dan akhirnya memilih menyerah dan this over gitu ya. Tapi kalau kalian tetap berjuang dan memilih untuk ya saling memaafkan di antara luka-luka yang terjadi itu, debat-debat ataupun ketidakcocokan itu, ya mungkin kalian belum saatnya tumbang gitu ya. Ada Dere yang ketemu kalian dengan Tumbang.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

92,4 Radio Pro 2 Bangkalan, Juhal masih temenin kamu teman Pro 2. Ih, malam ini ya lagi pada seru, kayaknya lagi pada ngedate gitu ya. Dikit nih kayaknya yang request lagu pada jalan-jalan kali ya. Lagi pada malam Sabtuan gitu ya. Lagi pada libur kali ya, lagi enjoy gitu, chatting-chatting sama pasangan atau lagi seru-seru gitu ya. Telepon-telepon, video call gitu. Oke. Jadi pada enggak request. Oke. Tapi ini teman Pro 2 nih ya, yang mungkin lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, inget-inget ya, selalu imbangin gitu ya, senang dan sedih gitu. Jangan terlalu berlebihan senang, jangan terlalu berlebihan sedih, karena sesuatu yang berlebihan tuh gak bagus gitu ya. Jangan terlalu benci seseorang, jangan terlalu sayang sama seseorang, karena itu dua sisi koin yang sebentar aja kebalik, udah kayak gitu ya, gampang banget gitu. So buat kalian, tetaplah di tengah-tengah, jangan berlebihan juga ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus teman Pro 2 ya. By the way, di malam hari ini udah ada yang masuk nih request bareng sama aku. Ada darinya Kak Lara Purnamasari yang request lagu katanya dari Olivia Rodrigo dengan All I Want. Oke, kita siapin lagunya buat Kak Lara ya. Ngomong-ngomong tentang lagu nih ya, kalian lebih prefer lagu galau atau lagu heavy gitu ya? Lagu heavy gitu, lagu happy atau lagu galau gitu ya, kasih tahu aku ya. Karena lagu galau tuh katanya lebih apa ya, lebih punya energi gak sih, atau sama aja gitu ya. Tapi kadang menurut aku jatuh cinta sih parah sih ya. Dan katanya Kak Lara tadi request lagu darinya Olivia Rodrigo. Oke, aku cariin dulu ya lagunya. Olivia Rodrigo, yang judulnya adalah All I Want. Oke, aku bakal cari lagunya. Dan buat teman Pro 2 yang mau bergabung bareng sama Juhal, boleh gabung di malam hari ini, request lagu yang kalian pengen dengerin dan aku bakal puterin gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, hati-hati selalu, jangan ngebut-ngebutan, dan juga jangan lupa pakai seat belt untuk keamanan kalian. Bukan cuma perasaan yang dijaga, tapi juga diri dijaga ya teman Pro 2 ya. Kita puterin ada lagu dari All I Want yang di request sama Kak Lara Purnamasari ya, judulnya All I Want dari Olivia Rodrigo, yang akan hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 92,4 tadi Prodo Palangkaraya, Zuhal masih temenin kamu teman Prodo yang udah masuk di pukul 22 waktu Indonesia Barat lewat 27 menit ya. Zuhal akan hadir temenin kamu di sleep call yang bikin kamu mungkin susah tidur atau gak bisa tidur. Kali ini aku mau ajak kamu ngomongin hal-hal yang erat banget sama yang namanya gaya hidup atau lifestyle gitu ya. Karena banyak banget nih ya hal-hal yang kita tuh sekarang kayaknya tuh lagi zamannya gitu ya. Sekarang tuh lagi eranya gitu ya. It's a lot banget ya di around, bahkan di sekitar aku juga kayaknya ini jadi salah satu yang bikin kita tuh sering gitu ya, sering berteori-teori lah ya. Jadi di malam ini aku akan bikin kamu tambah overthinking nih ya, dengan ngomongin orang tuh bisa dilihat kok suka sama kita dari ciri-cirinya. Eh, asik gak tuh? Lagi di posisi ini gak sih? Lagi deket sama seseorang, bukan siapa-siapa, tapi kok dari gaya chatnya gitu ya, kayaknya nih orang suka aku deh, kayaknya nih orang demen gue deh. Ada gak sih yang lagi di fase itu, lagi bertanya-tanya, ini orang aku chat nih, lawan jenis yang aku ajak ngobrol ini, dia lagi suka sama aku, cuman nganggap teman biasa, atau ada maksud tujuan lain gitu ya. Nah, malam hari ini di sleep call Zuhal mau nemenin kamu dengan 5 ciri gitu ya, pertanda seseorang menyukai kita dari chatting. Gimana? Menarik gak? Makin overthinking. Dah, biar gak makin overthinking, ini aku kasih yang pertama nih ya. Jadi katanya ciri-cirinya ya, kalau lagi chat-chatan sama seseorang gitu ya, membalas chat terlambat itu kadang hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau sering tuh kayaknya ada apa gitu ya. Tapi kalau misalnya hampir tiap pesan baru dibalasnya lama atau berjam-jam atau berhari-hari tanpa alasan yang jelas, katanya tuh itu bisa jadi bukan prioritas. Nah, apalagi dia sering aktif di sosmed tapi kok gak balas chat kita. Jadi kalau boleh kamu ini ya, kamu apa ya, bisa kamu analisis dari kecepatan dia balas chat gitu ya. Ada yang bilang jangan terlalu cepet, ada yang jangan terlalu, ya aku sepakat sih itu ya. Kadang ada yang kayak tarik ulur, kayak sengaja pengen ngelama-ngelamain chat gitu ya. Tapi kalau sampai berhari-hari gak dibalas padahal dia aktif di sosmed, dia aktif di online-nya gitu ya, terus dia nggak balas chat kamu, ya udah mungkin dia emang nggak suka. Tapi kalau mungkin yang sejam dua jam sehari lah kayaknya tuh udah maksimal banget, kayak sengaja ngejaga momentum biar terus ada bahan obrolan. Wah, bisa jadi ya. By the way, teman Pro 2, Jual masih akan temenin kamu, masih ada 4 ciri-ciri lainnya, jangan kemana-mana, kita puterin. Ada Diana Rose dan Tame Impala dengan Turn Up the Sunshine. Wah, ini kalau lagi panas mah turunin aja mataharinya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Masih di Sleep Call Teman Pro 2. Ini kalau tadi kita ngomongin tentang ciri-ciri orang yang suka kamu ya. Kalau yang pertama aja, dia membalas chat tuh lama ya. Itu bisa jadi no ya, udah pasti dia cuman lagi gabut aja maybe, dan gak bener-bener, atau antara dua sih emang. Tapi kalau lamanya sampai seminggu, sebulan, udahlah skip aja orang kayak gitu ya. Terus ya, dia biasanya tidak berusaha mencari obrolan. Nah ini biasanya sering banget nih terjadi ketika salah satunya berusaha approach gitu ya. Ketika orang-orang tuh benar pengen deketin, pasti dia cari-cari topik, dia cari pertanyaan ya, mungkin sambil mengalir, sambil cari bahan gitu ya. Walaupun kita mungkin jawabnya nggak ya seperlunya aja, ya itu bisa jadi juga pertanda sih. Antara kamu yang cari bahan atau dia yang jawab, kamu yang cari bahan, dia jawab seperlunya, atau kamu jawab seperlunya dan dia cari bahan. Nah itu udah jadi salah satu pertanda. Karena kalau memang dua orang ini punya feels yang sama, it's possibly bakal sama-sama cari bahan, bakal sama-sama ya pengen ngejaga obrolan ini tuh lebih lama gitu ya, kedekatannya tuh lebih intens gitu sih ya. Terus biasa juga dia tidak akan menggunakan emoji atau kasih ekspresi apapun ke kamu, bener-bener flat kayak oke, terima kasih gitu ya, oke, thank you, thanks ya gitu ya, tanpa ada emoji lain-lain. Nah ini jadi pertanda yang kecil, tapi kalau buat cewek-cewek sih mah ini mah tanda gede, tanda gitu ya. Jadi kalau dia aja udah chatnya hambar, nggak ada emoji-emoji kayak sayang gitu, kayak atau tertarik atau interest, even smile or maybe something cute like that, nah udahlah. Dan yang terakhir dia, nggak terakhir juga, masih satu lagi. Terus juga dia yang keempat ya, dia akan jawab dengan singkat. Biasanya orang yang gak interest tuh akan nunjukin sikapnya dengan kayak jawab pesan kayak oke, okay, ya, ye, baik. Itu udah pasti 100% ini ya. Dia bukan so cool, tapi emang udahlah, aku pengen stop aja chat kita di sini. Jangan coba cari-cari, aku udah mau mati ini sih. Udah stop, stop chat aku kayak gitu. Secara gak langsung ya. But ya yeah, itulah. Mungkin juga ada orang yang tipenya dry text, tapi kalau menurut aku sih kebanyakan emang udah kasih sign. Dia tuh ngerti, dia tuh lagi dideketin, tapi dia gak mau dan gak mau nyakitin perasaan kamu, bilang no, tapi ya pelan-pelan aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah ciri dia gak suka kamu dari chat adalah dia tidak antusias. Sama cerita yang kamu bawa gitu ya. Jadi dia kayak, aduh aku hari ini habis kerja ini nih, aduh sial banget, dan aduh bla bla bla yada yada yada gitu. Dia kayak, oh iya ya, kasihan. Udah, gak excited even mungkin ngasih support atau support talk atau bahkan kasih impression yang nunjukin empati dia. Nah itu udah pertanda banget dia emang tidak suka kamu. Ya itulah, makin jadi tambah overthinking ya teman Pro 2 malam-malam gini. Apalagi di sleep call sama Zuhal. Udah Tidur aja. Zuhal bakal hadirin jazz music dari pukul 23 sampai nanti di jam 23.59 waktu Indonesia Barat, temenin kalian bobo istirahat. Udah, besok lagi ya kegiatannya, activity-nya ya. Oke. Kalau gitu Juhal bakal puterin ada lagu dari Hindia nih buat kalian-kalian yang belum bisa tidur, begadang terus tiap malam, party terus. Ingat, tubuh kalian juga perlu istirahat. Ada Hindia dengan Perkara Tubuh.

0: Esensi Buku, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
1: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah, Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator, Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar Pro 2 Palang Karet, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini, edisi 26 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI. Pro 2 Palang Karet pamit undur diri, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia RRI, Pro 2 Palang Karet.

Salam bahagia, teman Produa dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya aku nyapa kamu teman Pro 2. Aku Risa Kosasi yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Sabtu pagi kali ini teman Pro 2. Udah banyak paket-paket siaran dan lagu-lagu enak yang kita susun buat kamu, buat menemani aktivitas kamu di akhir pekan. Tapi seperti biasa, kalau pagi-pagi gak lengkap rasanya kalau kita awali dengan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Dan tentu saja pada hari ini, hari Sabtu, renungan agama kita topiknya untuk saudara kita umat Kristiani ya. Sudah ada renungan rohani dengan judul Tetap Baik Meskipun Dijahati, dari Pendeta Henny Kristianus. Nah, abis itu bakal kami putarkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau teman Pro 2 mau tahu info update seputar dunia olahraga, hiburan, dan gaya hidup, nanti kita bakal bacain pukul 6 pagi di info Pro 2. Kemudian seperti biasa teman Pro 2, habis itu ada ada informasi BMKG. Jangan lewatin nih informasi BMKG. Mungkin kamu mau keluar kota pada hari ini buat mengisi akhir pekan, mau ke Banjarmasin, mau ke Katingan atau sebagainya. Nah, nanti dengerin aja info BMKG pada pukul 6 lewat ya, dari situs bmkg.go.id, dan disambung info update terkini dari perakirawan BMKG sendiri jam 8:30 pagi. Kita ucapin selamat bergabung buat kamu yang lagi stay tune di live TikTok kita @pro2rri Palangkaraya official. Jangan lupa di tap-tap ya, atau kasih gift juga boleh, gak apa-apa. Langsung aja nih teman Pro 2, kita dengerin sama-sama renungan rohani Kristiani. Nah, dan nanti aku balik lagi pukul 6 pagi buat nyapa kamu semuanya. So enjoy this song and this content.

tersulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung pak, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti. Dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Enggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya enggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Merekak-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur. Gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas enggak? Balaslah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
2: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
1: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
2: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
1: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
3: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
1: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
3: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: barangnya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian

0: pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Kita awali dari dunia hiburan, ada konser Guns N' Roses yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada bulan November mendatang dan direncanakan tanpa adanya band pembuka. Demikian disampaikan oleh CEO Raja Wali Indonesia Anas Syahrul Hilmi. Ia mengatakan pihak penyelenggara memilih memusatkan perhatian pada seluruh kebutuhan produksi konser. Penentuan band pembuka, menurut Hilmi, umumnya menjadi kewenangan manajemen Guns N' Roses melalui proses seleksi yang cukup panjang. Proses tersebut biasanya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk rekam jejak dan popularitas calon penampil di platform musik digital. Penilaian dilakukan melalui berbagai kanal, diantaranya Spotify dan juga YouTube. Kita bergeser ke dunia olahraga, ada timnas Senegal yang menutup pertandingan terakhir grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Irak. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui peringkat 3 terbaik. Senegal membuka keunggulan cepat melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama, dan Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan Sabtu dini hari 27 Juni 2026 tadi pagi. Kemudian timnas Prancis menutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia Sabtu dini hari tadi. Hasil tersebut memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Les Bleus sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup I, dan sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup dengan mengoleksi 6 poin. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Tanah airku Indonesia.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu masih sama Risa di sini, teman Pro 2 yang nantinya bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sesuai janji aku tadi ya, kita bakal membacakan info cuaca terkini. Ini aku ambil dari Oke, kita coba ya. Dari laman bmkg.go.id.

Nah, teman Pro 2, oke, kita udah dapat nih perakiran cuaca di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, kita mulai dari jam 6 pagi terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Kalau sekarang tuh masih cerah berawan. Nah, nanti teman Pro 2 sekitar jam 8 akan cerah nih sampai jam 13. Wah. Jadi udah terprediksi nih kalau matahari mungkin akan agak menyengat karena cerah, dan cerah berawannya baru berlangsung pukul 14 sampai ke pukul 15. Dan kemudian tampaknya ini tidak ada hujan hari ini sampai esok pagi ya. Nah, itu dia yang bisa aku sampaikan kalau dari perkiraan cuaca. Tapi teman Pro 2, pukul Oke. Ini kan tanggal 27 ya. 27. Kemudian nah, ini ada perkiraan nih teman Pro 2 kalau tanggal 27 ada hujannya nanti jam 2 siang, katanya sih akan hujan sebentar ya sampai sore jam 5. Nah, baru nanti jam 8 kembali cerah. Nah, itu dia perkiraan cuaca pada hari ini teman Pro 2. Karena cerah banget nih, udara pagi juga bagus di hari Sabtu akhir pekan ini. Nah, bisa nih jalan-jalan sehat, jalan pagi, grounding ya. Nyeker, jangan pakai sendal untuk jalan-jalan kaki di rumput. Biar peredaran darahnya bagus, terus juga merelaksasikan tubuh, meregangkan otot-otot, meregangkan ya juga ya. Oke, nanti aku balik lagi teman Pro 2. Ini ada Salma Salsabil yang mau nyanyi. Judulnya Jenuh Tapi Butuh. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Eh, ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.